inchuti ni Yesu ni wundinda makuba ni wundinda zinkuba ni minsi bishaka kunjugunya induba ni nkucanira izuba mu mwijima banzi bashaka ko nkuma intare